anapa ya domini asumjue fia chenya nkopa ni eradi yesu kristo enka wo anofuwa utie mie asampa mrena utie on asampa 94.7